wewe watukusinze nakuzona olimulonjo likatondo amanya likatondo mtukuvu likatonda atagwawo likatonda inza byonna tugulumize erinnya lyo nakuzona nange mbaniriza ku Sunday Gospel Show na jasinzira kuuliriza mkwano gwange dakika 16 ze zitambu denezi itakusawe mwenche ya lero nze prosicheswa olunaku lwa Sunday nga bulijjo enakuzo mwezi zizo ziri 13 omwezi gwa 8 mwaka 2022 mumukaga mbaniriza ku Sunday Gospel Show atena mwabajikerera kone mumpano bubaka ne mundaga nti mwateredde dda mu kanisa yaffe ya waka ekyo nno mukola kyamaanyi mikwano gyange era nange bwe nfuna akadde siyinza kubeerabira kale waliwo nanketera ngamba nti walikweza mu kanisa ya waka siseguka nga tenagwa ndabira nyaposo ne Franka munamitiana munange awamu n'omukose Matimba bwejire ne muwala wange Suzani oyo nnaimutyaba Isaac mona Sunday Gospel Show kale webali kubeera mu nze kyayine Kayonza Bugerere nange kwendi nawe webali kubanga kwoli mu Nabugerere ndabira Banabugerere mwenna ate era n'abantu mwenna ab'enjawulo abanyumirwa n'abakerera ku Sunday Gospel Show ate Katonda wange sekitone ani kitone sebirale bugali ya mubende ndi mu kanisa ya waka zebingi nnyo byenfunamu ne ankorona de kagoma ku sente zowe mubende ogamba nti kwendi mpuliriza songa ate anona ga prosi nkwebaza nnyo okukeranga okutuliisa ekigambo kya Mukama buli lwa Sande nange nakededda mu kyaki ya fensi molanza dwoli John Katogo na bitimpa kale n'abalala nja kujanga mbakona ko mpolampola nga bwe mbalengedde naye mwe bali kubanga mbeera yo mu kanisa yaffe ya waka gwena munange ngo tuguddeko bugwi kanisa yaffe ya waka kangamenti ekutomedde obadde otambuza tambuza osibidde n'otugwako olinye motoka bakututeko oli mu taxi oli mu basi wonna woli entambula gyotambulira mu oli ku boda boda yo ndo uliza ka radio kakusudde musimbo boli yao na ogwa msande gospel show munange kugama nti nono ye kanisa ya waka jetukerida mbuli rwa sande wona woli jota sanyi kusubwa nga tona yongera kuluna kuchintu kirala kyonna muno bwe bubaka bo sana okerenga nabwo ate bukutambuze simu lunaku lwokka nayo kuisanga mu bulamu nga bulungi kala kayimbako akagwerayo Lydia Mukisa kagamba nti erinnya lyo osobola n'okanoonyaako Lydia Mukisa yagamba nti erinnya lyo lya kitiibwa n'ebigambo ebyo oli Katonda omulungi oli Katonda omutukuvu oli Katonda tagwawo oli Katonda w'amaanyi byonna tugulumiza bwe tutyo erinnya lye ate era bwe ntyo natandise na kayimba kamukadde waffe Matia Luima oyo nakulombojera lugendo lwa Sunday Gospel Show nga bwe tugitambuza okubanga esobodde okukyusa obulamu bw'abantu besiyinza kumenya muwendo n'okubayamba okubalaga Katonda ekyo kyayagala babeere wakati awo nabadde n'akayimba kamunaffe John Ssegawanga gamba nti ensi ekoma oluyimba olw'olugendeera tera okubukuba naddala nga wabaddewo embeera ey'ekiyongobero olw'okufiirwa n'okuviirwako abantu baffe tetuyinza kwerabira era siyinza kwerabira tikwe gwanga lyonna kumpi buli muna Uganda buli muntu n'ebweru wa Uganda egwanga lyonna kino tekiri ku bukama bwa torobuka olw'enjega eyagudde naye buli muntu yenna mu kaseera kano ebibuuzo bingi ebyokwebuuza bingi okusinziira ku mbeera emyaka olinga tunaagamba nti naye emyaka weewaawo aposa atera okugamba nti buli muntu yenna yazaaliddwa candidate owokufa kitetuyinza kukimenyawo naye ate tekirema kuluma

0: mukaga omwezi ogujja 22 mu mukaga
1: biba debilangu bya Radio Simba era bikomyao
2: enu yesawa yedala
3: kulubogola.